0: bang yang yang yang yang bang yang yang bang yang yang yang yang bang yang yang yang yang bang yang bang that shit make it go trembling.
1: A game of chess is like a sword fight. You must think first before you move.
2: Poon style.